Itu Woka. Itu Woka sensual. Tadi kerus. Itu semano. Lalu sudah semua.